fumanyah, wanamalol de fumanyah, nakti maken ken dumanyah, semanggaram rauna kalam. Siak sabajaro bene kilai digal cedula jai, akilai dugal cedila jai.